0: kacihut pon jabang Johannes Rongpar. Lapan kelapang so kacihut ciput pon alamjir ladak nilitum Akashwani Guwahati Mohabahu karbia jaimek alongpen aprang sitami kirot keparjupon tanglo. Tangte pinilethot sitami putot arjupon tuik sinang.
1: Pini ladak studio long girl child education mate arloso osomaratuma phan toklang kapithega puthak lamthe chihu chiput ponja phansi ladak pini kapori labangso puthak pini chihu chiput ponja phan sangpi lili teronpi alangli phan nilitum phaiklo niya phansi nali phan nilitum all india radio guwahati hinpen kardom na pajeriklo
2: kardom
1: ni ilitum chethangpon lonang arloso sumara tuma phan dak ilitum karbiang longlong toklang hinanat kopuan kapathek pare tangloma labang sobothang nang lilang dam phui phui pen thanjima
2: ni ni kamatha jama tenke la high school section anke 50% leke ailo High school section.
1: La high school an banke.
2: High school anke 50% an leke ilo.
1: Right.
2: An parke BA MA na thuke aru dolang ahin.
1: Right.
2: Labute ki jani 50% lele lang. One third bak anke lele bon.
1: La person si dang le te ke matha da. Ni isi itum lang dam sena. Itum karbi karba da tum banke in longar lok lapen thoi ta do lapen kapre kapre ka tin mang ta do. Sita ini tum langdam lo ini thang apur kimu pen langdam lo bulu tante suar lo tum apa na bangke lo ke pacali ke to ye bang ning hang he kopi ni kaun ka do kewe lapusan si ke klaim ji kapa klaim ji apan si lapusan si ardi ki piki o
0: Nang itong pinichi hucipu dang ring long pen lili teron pipen si suar lo tum apa kapathek kepari labang so putak cihucipu dalam jir arju bomo labang so cihucipu dalam jir nonanikan sam por fai plia por pen asamis pen biruta tipi arju ponnya tapi le kijut angkung arju ponik tuluna

Lunjaran deng longpen pini lunjir ke parjupono bangke lapuan si kang toniklo. Studio ponanun kang sampor fai piraci tim kecok ponasi. Akasuni Guwahati Mahabahu longpen karbiajai meke lapuan si kang toniklo. Nyomi takmi kurwang tuh.